Allò que mata és avui erectana, così stauinax per l'home de l'alma mia assassina. Ah, que mati a qui pana que es così stància tip harac pachata, hanicham. U cam così stauinac, anu que ha cauquiri così stavichu i mamar purts damam. E ukata ki uma qilqant anita niya wasanips manakas linea de WhatsApp ya ves atas ki kumana kataki 767 08 480 767 08 480 ukakuiro ukamata istanyata kinasarunt asins monarax Nia chica pachin karakik tanam perratu ki puni hanka ki puni pachak ukamat saranta wayhe. Aka positun ka posin nurnakan inas hanik kunadora winagasik hatata harachit. Hichamarakma ukit kulakit kutikipstanya kualich amani ukunate kutkaminagarne kutkutkut kutkam. Chamatukusama ukita kutkanyani. Kumaki kanyo hichamar. Huh? Hisa. Mukama ha hawilt atatau munat hilat kuliakam. Pelkant niya mataki. Warok tatanak sport eni waligis kanya. Ukat feria dorura ke ukta ni hutiri semana hutiri. Ani karo ka seman tukus niya ni uka. Lunes ura muya tat feria dukama ni aka 21 de junio kunasam tasiha. Tata wil kare katoktanyan sa sinuka sarawi wali puncha mancha tirek kay sa tiya wanak marrekan uka hamuyat at khanaka utkhanit inas utkharak chinuk hamarka irpiz naka uyat khap kharakik. Ukham samarat awinaka sporin kharakikin kata ni chakha kun hemat sport ni hema kitek. Hui pipa chak niyao chakha hui pek wali pun hui pintas karek akurnaka. Kaukengis chokilla mayutak sasina yes tamarkachi nagar harit kaspas ukam huipi wal huipin karak yukamat chunyu choki chunyu istanyataki yakipanagan niya provincia nagan yasta chunyu naks niya wa tuktap hap harakik yakipanagan hichayasta kun halaki pune kun kayukis bisikletas purhaki pune haisasin sarap karak kumanaki Cemara yakipan agan kama isat senyan cha. Yakipan agan anche kam hani ukun chokis lia mayuta kete. Alala kunta tak pacah ni ya chika hunyong ktan sti. Kun hema hara yuka sasina. Humani ya chunyu chikta ti kachu chunyu mang tas khtat halpa wayik itam pisi wulian kuchun tatwali sumah ya. Ni che si wili suti kita khlas ni tiga kot kun hema puni kama ta kharak che kun nayan provinsi ni kanya sani kun namang katak sini uti kita pashpar uyuan ni mang kanyan kun mapcha kupan ke khuir sa chuya pachi che kisu ni mas wal tata pachi hilaras ke pachi kun aja kare galasik pachi muya ta his kun ibi kanak skar susi pachi an chitras nual uyuan ak kar stas ni yati pachi kut char ki tas ni ta ki u kamia kapan ke kun Wako yuwan ak skarst asip kum chichint anyan chas asin. Hichaste wawast kunamang kataraki pachas asin. Yakipan agam tasip haraki kun yukas puchas ha. Hach amarika nagang chakichak. Akatak say pust anyan eh asin. Ha? Pore punchin eh asin. Nansi yakipan agam maish kits apkhar tano aprak chamas ar chilyan tano asin. Halaya waya akhay asin. Kumanak sut haraki sarabinikasan. 7 de la noche con 41 minutos. Uka pacha kata ina chu. Akamasti pacha ratu ki puni haltam haltam saran tawai harakeh. Masti kam saskas kulitia kulitia. Hilata rene spinosa para runtanyani. Kulaka gloria mamani hiwasanakam pichikt atam. Ukaroha kulaka selia kolke kamisaki askaramaki pansasinam. Upana kawan citra sana hiwa sana kamcik tata kerakam kailkan tanisin ha. Kau kneri radio taipis humana kek istasip kista uka radio taipi humar arahuntan seman munat hilat kuliakam.